0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Mas, selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadian sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas, aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Kamu nggak denger apa-apa?
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Aku dengernya waktu itu, aku duduk di belakang ya. Tidur gitu, jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Oh, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong, gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut set dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue kira sepion lu kok gak ada orang. Terus ada susternya, susternya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu
1: pertama kerja,
0: jalan aja
1: emang pedih banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini

Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuma 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Gak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara, bebas iklan langsung aktif. Gak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Suara.

0: si Firman.
1: Kasian loh Firman loh.
2: Kasian. Dia komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir.
1: Diandelin itu berarti kan ya. Dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fir.
0: Apa?
1: Far.
2: Jauh.
1: Oh ada lagi.
2: Apa tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?

Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

0: Naktir udah sekarang?
1: Udah nonaktif.
2: Udah berfungsi kan?
1: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan orang katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.

0: belakang nih.
1: Aduh. Itu si rudalnya itu ya. Habis ditutupin ya. Aku itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak? Dia ke bawah terus.
1: Terus dia. Ya, iya dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan selalu
4: menunduk. Iya, supaya tinggi menunduk. Ya,
0: ya. Rudalnya loh. Yo nih.
1: Lembek jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif sana harusnya kan.
1: Iya. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya, keras.
1: Dan kan iya karena udah dulu tuh.
2: Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Fluffy. Senang banget lagi nih ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya tuh sebelum jadi habis dari fluffy. Dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy ya.
3: Chewy.
4: Emang kalau dilus-lus enggak bisa
1: ini lagi, Pak.
4: Enggak bisa aktif lagi tuh.
1: Oh, rudal.
4: Oh, udah enggak bisa.
1: Kalau udah dulu tuh udah enggak aktif kan? Udah ngeplek.
0: Pak. Oh,
4: parah juga ya. Tapi masih bisa dipakai enggak?
1: Itu loh harusnya.
3: Kok
4: urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
4: Tato.
1: Tato itu.
4: Ada tato.
3: Kok
4: ditato?
3: Ditato. Iya.
4: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in
1: Indonesia. Was here.
4: Ada tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis.
1: Bas Kinos,
4: Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Iya kan.

For you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini

0: sekolah. Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temannya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
1: Benar, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat.

0: Iya, benar enggak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul. Yeah. Nah, kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: enggak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi enggak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yo tambah lagi yo.
2: Pasien.
1: Nah.
2: Pasien enggak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau enggak obat bius. Yo, bisa ya tambah lagi yo. Gitu. Ada Roni di Banjarmasin nih, mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, wow, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
3: Bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullah. Masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga enggak boleh kan, tapi kalau untuk penonton.
3: Ya mungkin ya.
0: Ada. Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya, ya kan. Ya. Nah, kalau misalnya di depan ruang ICU mampus lo.
1: Oh,
0: ya. Nah, emang udah pada hampir mampus.
3: Bener.
0: Enggak boleh.
3: Iya benar. Ya, kan?

Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ibaratnya kalau kalau baju berbaring kan baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Yeah. Ada kikuk kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
1: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
0: Baju udah.
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit
1: lepas tuh.

0: gitu
1: berangkat kan. Berangkat dari situ jadilah topik kita.
0: Kancing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya. Itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan.
1: Masuk ke masjid mesti nunduk dong.
2: Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
0: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud. Jadi enggak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah.
2: Ya enggak boleh kan mesti rapat dong?
0: Oh iya mesti rapat. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah.
2: Ya enggak boleh kan mesti rapat dong?
0: Oh iya mesti rapat ya.
2: Iya,
1: juga. Atau misalnya kita pecinya yang

0: Satu.
1: Pakai simpati aja.
0: Hah? Simpati?

bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pas.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya. Gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan air dulu bocor sampai akhirnya nekuk bagi dua beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu pak.
1: Serem. Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
1: Ya ampun.
3: Tempatnya bagus banget.
1: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Gue nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak.
2: Lah yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya bawa apa-apa voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya, nggak ada kata dia.
3: Istri model iya. Gitu ya.
1: Gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih. Kenapa? Yang Hidayah, istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi, gitu lagi. Gue kira seperti gitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir petir dua kali.
1: Astagfirullah, lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini oh, gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu, kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung, sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut. Oh,
3: pohon,
1: itu
3: hampir,
1: pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh. Kelapa bakar, enak tuh.
1: Ya kira-kira ya. Kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu.
3: Bodoh amat.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibu Papa Nos Bang Bulokin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa?
2: Dikeluarin ya?
3: Apa urusannya?
1: Kan pada
2: keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Aku mau pernah tau. Jadi SMP 5
2: sebenarnya kan SMP 2
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius? Nyari kesatpam. Mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah, persis cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, kayak yang tadi gitu boleh.
3: Bahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
3: kamu
1: cerita. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku, ya, nanti tapi ya juga membuat jantung aku deg-degan sih.
3: Dengerin gak?
1: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah, situ oke.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga

musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan
1: Iswara.
0: Suara Indonesia.

by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

Dengarkan Suara.